Angkutum kawe kapital ke itu tarati me donom putio dova vuruktu me akwetu par pero SMS mo kware re rago va vana gwanesa me zuwa lia nei nam. Apanya me Mrs. Kambinda na kware ra mati gwange rago ana gwanesa nomvura morongo na hambo mbali. Ndi 17 years karunga amkunge dogoroko ukurupe. Happy birthday to you, my boy. Muye ukatrina mokanyika mana kwarera nakulihara erago naina kuina gwanisa nomvura norontatu na hambo ndatu ndi 38 pandu hompa ririri we matungi kogaroke rusumo pandura hompa gogem. Apanya me kure po mbambi na kuharira erago mnange Helena Sharon anagwanisa nomvura murongo na ntatu ndi 13 years matungiko garoke we mkekewe rusumo nonkondo doge owe hompam. Mswamane Benyaminti Jacksoni pomahahe na kuliharere rago kweini na gwanisa naina nomvura norontano na hambo mbali ndiasi 57 years asikuipandwira karunga kweiga vikange mohunyu kutamekera ununa dogoro papa na kuyagendera ngezi ompa karunga gwederere ngeko simpe nomvura na menika sike ko kurupe we karunga gwange we riririri rusumo roba yako kangai mpandu hompa kwa nanyi e warugani nange. Apanya mehaikera Erastus na kuharera wa hompa wange wanagwanisa nomvura murongo na ntatu ndi 13 years hompa awagwedereko awape matungiko ngororo dogoroko ukurupe rusumo mwa walio stiff kekana nyivatamba. Apanya menya mamiki pomalteni na kuharira irago mkuru wange anagwanisa naina na kuharira irago mtekuru wange mbili tubu mtekuru wange anagwanisa naina mvura zimwe we mtekuru wange we matungiko garoke garoke ano gedina Mungungu Julia tani Mungungu Julia nage anagwanisa naina nomvura murongo na ntatu we mkaduna gwange we karunga abatungike nokuwa gwedera.

atu no kure mana mhaguva 6 wa hane ngare mana skumene okure mana tamana nanda no howard ngare mana kumene na wahenga wachetera ku hospital amu kaimari.

Willy Zomrongo kuna koma koma dimbudi ogona kuresa Maurus tenzalitu. Gende skrona gokan kipatambo zoro asrongo zambezi.

ziwaita kapumburu kankondo pekirasi mokonda zonkare ozuru asrongo tano maudigu ogana kuliruguramo kana ipanye makwati sokogo kweda komu dili sasu batungimo wavuregwa na mpito ze pakiro mbili ilo ukanguki akatendiasi yoko na kona yoko kanokuli pungu ila waruga ni ukanguki kuna kara udigu unene gauru nyege nyole nene kalisangu mkire mwaitata yukulisiga siga mu Ukraine upo kagusire mwiruga na minister agwa kwa ita ogafumana mkailo Fedorov ogaguma wakurona wakwa ita musrongo konyima zapa kamgusire mmasinto sinto president Volodymyr Zelensky trafigura katundire mweyo kwa raktulisa poru cheno rono megawatts mayo igavali urungaru simba rucheno rugwe dako ruktunda komema mo Angola ruze konomina dongoporo no cobalt mo DRC na Zambia tani imeo kulumkisi goebola kwa dipaga konyara wa antuma fentantatu mo DRC na kudonga ni samalizo vogeruga no kumwe lomaru no negemevu nuno kampandono nene dame na mo US aga kuna karama dimbudi mbudi mdima natuzugwa na pobili zoro na zimwe toko ntuka remendindi lolo kufura kagwa ni kira kumwe telikuwa mulenka yetu nwe name mepitsiro la Juleta Kapika.

Asi oja kahare pobunya tamua petu kantana nao bunya jana ne ndoko konskondo tamua istu bunya ane korono waka.

Hot FM. Kupitira ku mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Kupitira ku mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Mukutapa kutupu makora ngedo shinenepo tupu ku maukarwa wa shingi mushitaura. Kupitira ku mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu.

Minitero mbili na ntatu, dea kupito kubiri ya utano, likuwa mbili ya mshitaura, kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbili ntatu, kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbili ntatu. Poshuvuri kutapa kumakora ngeda kwa mena kumaukaro, hawa shingi mshitaura. Shukondo wike, kukukora ngeda, kora ngeda kwa mena kumaukaro, hawa shingi mshitaura. Nomara kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbili ntatu.

0: Marico, amo.
1: Tanto compito está con la virtualidad, está la turca, me quedé con tanto. Mm. Ahora sí, y tú a ganar, no sé si la catumbre me cuto como ya quiere nada, ya quiere nada, ya quiere un último ministro, ya está tirando. Y catumbre, o sea, vamos a utilizar la primera papira, o gender, o tú sí que te van a go. Ya no va a gustar, tú vas a jugar a un condo así. Tu kona siri kuru gana sini kezwe se sa horo ka neini. Ma kura kusazika si, u digu ma u gendero. Ndalo kwa weke wa weke ma u gendero. Kwa mi kera pa nukiro de numero konta azima na nchatu da karako meo zanga mipita kura kwa tu sikyoko wangaro tu wanzitwa ya karako. Awa karako no matu wangai mwa gending kosu. Ale yine mkwa mkwa utatu wari ndi wunga pivena mkwa hovavi. Nem isso aí tu quafa, aí eu vou aqui mandar escrever nem isso aí tu quafa, agora bunga um pé da curi do bangano, já se o que nós do gato que nós tudo batu canário casica, aí galera pia quarangos, pela se o tempo era por não posti, o tarefa coroca, isso é o tanta, pela se o magano go jamtu, não corona, assim que é o tanta, de quanto ninguém nunca go de quanto ninguém sabe fazer o asfalto antigo a o ganhanga, mas o magano que tu Kalau kita tu ada garap juga nak kopek. Tapi dia sih ikut gua kuji re, bukan aku suka unjuk orang tu. Gua kuji re yai. Oka tolong kanya sini. Ini apa tanda kau tu? Eh, asyik piawa payo ikong. Ikalnya dah kena ni mea kuata sini jopo. Nampi je gua cira tak cira. Bawa cara ni kuata cara ziba kata repo. Tapi so tanda saya ni mea kerap saya. Nampi masa aku garap apa pun, tak jadi tipu. Aku mau kuda ini je. Tapi ibu gano ini keu farangoso. Asinam posisiwa kau pekeramu antungi ringoso. Mula muktar aku ni, seni makan aku gemes nado jua sini aku tang. Memang harus ada menerima pada nak kau peke. Kau cuba fanda. Kau untuk naya tunggu main pada nanti kau sebara udik udik kau kerana aku. Ia si cuma mudah apa memang waktu. Mudah apa? Nenek tu dam nama memang mudah apa? Waktu kan dan aku nyuruh waktu mudah apa? Mereka mereka kata turun memang waktu. Neno tuare mema uriyoko ishoko ganogoso kapika ishoko tuaru ganiseni ka ishoko tuaru ganiseni tuaru ganiseni bantu va hafe momba konje reso surongo nudigu va hafe nje va tunge va liye va weke nike na njia iguane kapisi karikipu asgari karikwa mwa me chende kapaji ambere kuta rumpao rumpao leza kwamba tu dizeni zakota kapisi karasa sabiri mbamba kusimbara kambu. Kira juga kira saya sabtu dan bangku sih jemuran dambo oye yoga kira wajib ramakuru di sini. Tapi sih nolak organ nolak pegang sih nolak piti sih rekomnya hony nolak kanggo dorong itu faham tak? No, apa yang kanoi? Di itu juga kita guna nama dan.
0: Ya wa.
1: Ya.
0: Namun tenarombali dek pita kowe di zone tan tato. Ngroba zani?
2: Ngroba zani none munekuto.
0: Tunamtambara mali kwamo?
2: Yae, mpando kwa ina bwana mpito pandure wa uzima na wenye. Yae, ame walie nika chochema wale po itua iwari. Tanko wale nirondere pomu uzima kukuhova. Ya, ngamomu wale wana ipiti wa kwetu ala wana uzamo. Epuro liokuhova apana kuhara kurondera ame kwa hara ndirame la saita plena vetu kujetu omama na uyoma mwenye kwa kukizumuke apavachu ayukire omosirongo setu sana mibia waka lipakerele kumwe nepangero lia Angola mkapapa rampora. Epuro liokuhola kuhove na kwetu wa wizamu wale tamo makano gao okukakala futile ilie ipasi tuakona kukona kona na waa kwetu mora sene tukauyunga ezinkango za kala morukwanga lasi kulizambela kulizambela kapitogwa na nambiri mema nambiri muzuwa nambiri mboroto mora kulizambera ndi tukaitengu denye pemasho.

sikondo vike kusuwirira utano makura kasugoza mosonda ha ngama mtupi ya karasi na milingano yoyipito vantu kuihwirira mo utano saka kanda saka kande saka kande saka kanda makura mo mapeuta vaboja na espito sene nokudivara sasi kapewa manene mapeu mosonda ha kuhili ina vatumbura vamasi kukalia mazugu kukamane sa mazugu makura tavatenga ukakonye kuhili ramautano kukafumbu kamo mosonda ha.